0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Ya, teruslah tanya kita untuk booster-booster kamu di pagi hari ini, Rockstar. Ini pertanda ngantuk-ngantuk di pagi hari. Ada yang mungkin hobinya untuk makan, minum, jalan-jalan,
2: cakep,
1: cuci mata, cuci kaki,
2: atau langsung bobo.
1: Langsung bobo ya. Atau makan, lo adalah tipe yang tidur.
2: Apalagi kemarin ya, hari Sabtu itu, cuaca tuh enak banget. Mendung, Bali, hujan rintik.
1: Tempat hujan ya?
2: Iya, hujannya rintik. Hujannya tuh yang sedang gitu loh, bukan hujan yang bikin takut banjir. Cuacanya enak, adem, dan libur.
1: Wah, ya kan? Itu yang best memang.
2: Itu best banget.
1: Long weekend kan?
2: Itu adalah suasana-suasana yang dibenci oleh para pekerja weekend. Karena dia harus bekerja di weekend dengan suasana dan cuaca yang mendukung untuk dia di kasur.
1: Yes.
2: Tapi kalau Rockstar,
1: yes.
2: Dan apa?
1: Dan parah aja.
2: Hey yo, Dim. Ada Abi di sini, Rockstar. Yang tumben-tumben ya, dia pagi-pagi juga mampir ke
1: studio ya.
2: Studio.
1: Dan kali ini spesial bawa makanan dari Bunda Nia.
2: Iya, halo Bunda Nia, apa kabar? Bunda Nia tiap pagi tuh dulu sering dengerin sambil cerita kalau lagi masak. Hari ini masak apa Bunda Nia?
1: Yes. Dan kali ini kita bakal ngobrol tentang masak-masak ya, Rockstar. Tapi lebih ke tentang lu tim yang tidur siang atau enggak pernah tidur siang sama sekali?
2: Kalau zaman sekarang ditanya dengan usia-usia yang sekarang nih, Rockstar, gue yakin lu pada akan memilih untuk gue pilih tidur siang. Karena gitu? tidur siang adalah privilege. Kalau dulu mungkin kita ketika disuruh tidur, kita nggak mau nangis-nangis, pengennya cuma main. Tapi kalau sekarang kita nangis-nangis demi bisa tidur siang.
1: Relate. Pasti relate nih, asli-asli.
2: Iya kan.
1: Bahkan cuman aku waktu SD itu kan masih diatur kan, maksudnya kayak okay, habisnya kamu tidur siang ya gitu. Itu rasanya susah banget untuk tidur siang. Cuman sekarang waktu udah mulai gede, ternyata ngerasa tidur siang tuh benar-benar ngefek ke badan sendiri.
2: Mewah banget ya.
1: Rasanya kayak okay, finally.
2: Dan pernah gak sih di satu hari atau satu momen gitu, Rockstar, lu tuh cuman memilih diem lu semua yang ada di HP, diem lu semua yang berisik di kepala, gue mau tidur dan gue mau bangun jam segini baru gue balesin semuanya.
1: Oke.
2: Pernah gak gitu?
1: Pernah gitu.
2: Pernah banget.
1: Bahkan benar-benar matiin HP, matiin semua, benar-benar tidur, matiin lampu dan bangun tuh rasanya lebih enak.
2: Benar, lebih enteng kan. Jadi benar-benar hilang anxiousnya, hilang. Terus karena kan kadang kalau kita anxious itu kan ngefek ya di badan ya, kayak entah gatel, entah gak nyaman, asam lambung, apa segala macam, semua tuh kayak rasanya hempas. Coba deh lo ceritain versi lo, Rockstar. Kira-kira kalau misalkan dikasih pilihan, kalian itu memilih tidur siang atau enggak sama sekali? Enggak, gue tipenya kerja. Langsung aja kasih tahu kita via WhatsApp
1: di 0811 38 0784.
2: Atau
1: bisa juga ke Instagram kita di @therockinlife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya, Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL.

0: makanannya pastinya.
1: Steak house-nya enak, makanan buffet-nya best.
0: Mm-mm. Lu bisa dapetin stay di deluxe room, ada juga daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class,
1: best.
0: Juga kids stay free dengan existing bed.
1: Oh, berarti bisa nambah ya?
0: Bisa nambah.
1: Oh, ini semua harganya bisa kamu dapetin Rockstar mulai dari Rp1.350.000 per malam. Udah kamu bisa dapetin semua yang disebutin sama Weda.
0: Yes, dan pastinya penawaran ini berlaku juga untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin atau dengan minimal stay 1 malam. Dan lo bisa dapatkan nih Rockstar tersedianya sampai 31 Juli 2026.
1: Masih ada waktu.
0: Masih panjang banget. Jadi bisa di lock tanggal-tanggalnya Rockstar untuk keluar bareng siapa aja, Mak?
1: Sama siapa aja, orang-orang
0: siapa aja,
1: tersayang,
0: orang-orang tersayang
1: kamu, keluarga kamu
0: ya. Dan reservasi sekarang pastinya untuk dapetin info lengkapnya dengan follow sosial medianya di @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: Kalau tadi udah dikasih tahu kemana kamu follow untuk bisa dapetin semua benefit itu di Area Duta Rockstar, sekarang jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di @rockinlife.bali, karena kita masih ngebahas tentang pilihan tim mana lo. Rockstar, tim yang wajib tidur siang atau tim yang emang gak pernah mau untuk tidur siang sama sekali? Karena, tau gak sih Rockstar, kalau kita power nap ya, at least lah 10-20 menit aja, itu tuh bisa ngebikin badan kita atau otak kita itu hanya masuk ke fase tidur ringan, sehingga jantung bisa dibilang gak terbebani ya ketika kamu bangun. Selain itu, kamu juga bisa mastiin untuk gak tidur lewat dari 3 jam. Dari 3 jam, dari jam 3 sore.
0: Sore ya.
1: Supaya biologis atau ritme dari sirkadian tubuh kita tuh gak kacau. Makanya kan kadang-kadang ada tuh orang suka bilang, ih kentang banget jam segini tidur,
0: yes,
1: sekalian aja ntar maleman atau apa, kayak gitu-gitu Rockstar. Dan ini juga menurut para ahli dari Mayo Clinic dari Guangzhou yang justru menyarankan untuk itu power nap. Atau hindarilah kalau misalkan tidur jam 3 siang.
0: Yes.
1: Ya kalau bisa sih kamu bawa kasur, bantal, gak apa-apa lah di sekitar kamu ya.
0: Atau misalnya lu tipe yang pelor, lu tipe pelor, putra Rockstar. Jadi kalau ada jaket, ada apapun yang empuk yang dirasa bisa dipakai buat
1: hilang lah dia.
0: Tidur aja.
1: Tapi kita coba tanya orang yang kayaknya punya banget kesempatan untuk bisa tidur di ruangannya. Halo Andre, dengan mana siapa?
0: Silakan sampaikan pesan-pesan Anda berikut ini.
1: Kata dia, pasti akun.
0: Udah ketebak ya?
1: Kan ruangan Andre ini gede banget. Andre, kalau ditanya, lo tuh bakal memilih untuk tidur siang apa enggak sama sekali?
2: Memilih tidur siang.
1: Memilih tidur siang, di mana spot favorit?
2: Ini di atas beanbag.
1: Tapi pilihan tidur siang itu power nap apa enggak, Andre? Biasanya godaan ini kan datang kalau pas puasa ya, Andre. Puasa tuh lebih cenderung lemes ya?
2: Iya, cenderung lemes. Sama habis olahraga sih biasanya harus tidur siang.
1: Iya, benar-benar.
2: 30 menit cukup.
1: Gitu Rockstar. Tapi kalau Rockstar gimana ceritanya? Coba kasih tahu kita dengan pilihan tidur siang atau tidak tidur siang ini, mana yang lebih akan kamu pilih? Kalau sih bisa ya, makan bakso, setelah itu pulang. Habis nge-gym, makan bakso, pulang, tidur.
0: Itu apa yang enak sih?
1: Atau mak ayam kutak.
0: Mak ayam kutak. Yaudah lah Rockstar, sharing-sharing sama kita ya. Buruan via WhatsApp di 0811-387878. Dan bisa juga lewat Instagram kita, pastinya ada Aca ya, atau Bigus, atau Gungde. Agu.
1: Nyento Gungde.
0: Atau Agung.
1: Operator bakal baru tuh.
0: Nggak baru nih kak. Ya bakalan muterin ya.
1: Aku taunya Putu Bagus Hari Weda Cantika.
0: Jangan didengar ya. Bisa via Instagram kita di @rockinlife.bali.

0: Rockstar Friend FM, this is The Rocky Life Bali, where everyone can be Rockstar. Bangun Rockstar, ini udah jam menjelang siang. Saatnya kamu untuk berkemas-kemas, bersiap-siap. Kemana sih hari ini rencana road tripnya?
1: Kerja lah.
0: Kerja ya, mendingan kerja. Cuan is number one.
1: Yes.
0: Dan pastinya kita udahan dulu Rockstar untuk ngobrolin tentang kamu tim tidur siang atau enggak tidur siang.
1: Yang penting jangan lupa istirahat Rockstar.
0: Yes.
1: Duit udah banyak banget lu cari, udah kayak sampai tumpah-tumpah bisa buat ngapain aja, tapi enggak akan berarti kalau lu enggak sehat.
0: Betul, betul.
1: Karena itu akan bisa tergerus ya ketika kita enggak sehat. Jadi apa? Jadi payahnya kita tuh bakal berubah untuk ngobatin kita tuh mending dirubah. Sotoy banget ngasih tahu ya.
0: Better rasanya untuk kita tetap jaga kesehatan.
1: Bener.
0: Dibandingkan kita maksain kerja terus benar-benar full power. Yeah. Bagus sih full powernya, cuman kesehatan tetap yang nomor satu ya.
1: Betul.
0: Dan Rockstar ngingetin juga, ini kan topik kita kebetulan tidur-tidur ya. Janganlah kamu sampai ngantuk di jalan.
1: Benar.
0: Karena kalau sampai ngantuk di jalan bahaya, Rockstar.
1: Benar. Ngerasain lagi. Betul. Ya udahlah Rockstar, kita juga mau ucapin selamat pagi sebelum kalian ganti-ganti channel. Stick around terus di 87.8. Pokoknya selamat beraktivitas untuk yang selalu ngedengerin. Ada Kak Ian, Ilma Dewi Sartika, Dokter Ardi,
0: Bang
1: Ijen,
0: ada Agus,
1: terus ada Okta, ada siapa lagi? Oh, ini dosennya Weda, Kakiangnya Weda.
0: Halo Kakiang.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada pacar
1: keluarga.
0: Mungkin ada
1: pacarnya Weda. Hai, pacar Weda. Ayo salam kenal.
0: Ayo salam kenal. Pastinya masih bisa ya.
1: Salam kenal. Aduh.
0: Itu ditutupi salam kenal.
1: Request masih bisa ya Rockstar kalau mau kasih tahu kita. Di sini udah ada Egi yang akan nemenin kamu, ada juga Beli Gustu, ada Andre, pokoknya full team.
0: Iya, hari ini full team. Seneng rasanya ya, rame.
1: Aca gak diajak?
0: Aca bet.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi

0: FM, this is Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Oh enggak, rockstar
0: gitu. Udah gini.
1: Rockstar.
0: Semakin siang semakin habis rasanya, energinya. Apalagi
1: gitu.
0: Apalagi kita belum makan. Jadi kalau rockstar mau ngajakin kita makan, cheers. Kita mau
1: cheers. Atau KFC. Lu pernah gak sih makan KFC terus bikin sambal bawang? Itu friend.
0: Lu biasanya gitu? Oh.
1: Iya,
0: jangan bilang lu juga tim yang pernah masukin ayam KFC ke
1: pernah banget.
0: Magic Jar.
1: Iya, tapi enggak suka, tapi enakan kayak KFC.
0: Cuman udah gimana rasanya waktu itu?
1: KFC sambal bawang.
0: Enak.
1: Tuh, guys. Enak. Campur kemangi, okay. Terus pakai timun.
0: Kayaknya best ya untuk dicoba. Habis siaran.
1: Karena kan aku
0: ya.
1: Anaknya recycle, sustainable, terus peduli lingkungan.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa makan makanan yang kemarin-kemarin, misalnya nggak habis disimpan di kulkas dan diolah kembali.
0: Ya tidak food waste ya.
1: Yes.
0: Dan ini pas banget rockstar dengan lo ikutan kegiatan ini lo bisa lebih dalam nih untuk terjun ke dunia yang lebih sustain.
1: Betul.
0: Terus juga ada salah satu kegiatannya pelestarian mangrove.
1: Yes.
0: Yes, karena ada Path to Sustainable Growth 2026 presented by The Apurva Kempinski Bali. Dicatat tanggalnya ini di Rabu 26 Juni 2026. Pastinya di Candi Ballroom at The Apurva Kempinski Bali.
1: Betul. Setelah sebelumnya mungkin ada di antara rockstar yang pernah ngikutin di tahun 2025, Path to Sustainable Growth ini kembali lagi di 2026. Ada 4 pilar rockstar yang pastinya masih dipegang teguh dan masih menjadi prinsip, yaitu ada repurposing, terus apalagi ya, refreshing lives, ada juga regenerating and rethinking resources. Jadi kali ini makin rame juga. Satu hari kamu akan bisa dapetin banyak banget insight-insight seru dari yang profesional pastinya di berbagai bidangnya. Bakal diisi sama high level discussion dari banyak speaker di sini. Buat kamu ada siapa aja, Wat?
0: Dari Mita Alwi, dari Yayasan Warisan Budaya Banda, ada juga Ana Agung Gederai as a founder Arma, ada Heinz von Holzen founder Bumbu Bali,
1: ada Nina Sudiono juga rockstar dari Rainforest Alliance, terus masih ada juga Tara Susanto dari Bumi Tera. Plus ada juga Maitri ya.
0: Ya. Ini dari Eko Mantra.
1: Yes.
0: Dan ada masih ada Merta Ada.
1: Dari Bali Usada, yes. Dan masih banyak lagi buat kamu. Jadi daripada kamu ketinggalan kehabisan tiket karena tiketnya juga terbatas, mending reservasi sekarang rockstar, karena semua ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 per orang. Udah termasuk coffee breaks, lunch, terus juga langsung kayak kata Weda kontribusi ke pelestarian mangrove yang ada di Bali. Jadi buruan dapetin tiketnya di
0: megatix.com. Sekali lagi ya, dapetin tiketnya di megatix.com. Dan juga untuk info lengkapnya bisa email ke aziz.alfakilo@kempinski.com.
1: Yes, atau follow Instagramnya Kempinski di @kempinskibali. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rockstar. Masih ada kita Rockstar di GMHR pagi ini, yang ternyata kita juga baru menyadari ya, ternyata di tanggal 20 Mei ini, ternyata sih 20 ya?
1: Yes,
0: 20
1: betul.
0: Mei ini adalah hari kebangkitan nasional. Harkitnas, yang kita tahu biasanya Harpitnas ya, hari kecepit nasional.
1: Hari kecepit nasional. Ini sering ya.
0: Mm-mm.
1: Dan ngomongin tentang hari pendidik, hari kebangkitan nasional.
0: Iya.
1: Ini sebagai momentum kalau perjuangan dari tokoh-tokoh penting.
0: Betul.
1: Dan masih pendahulu kita itu benar-benar berjasa. Mm-mm. Untuk memberikan pendidikan ya.
0: Iya.
1: Akses pendidikan untuk kita semua rockstar.
0: Dan ini juga menandai lahirnya organisasi Budi Utomo di tahun 20 Mei tahun 1908, berdirinya organisasi yang akhirnya ini tuh menjadi tonggak sejarah awal bangkitnya kesadaran nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui pendidikan rockstar.
1: Jadi ini mau kita juga kalau misalnya kita melawan kita menunjukkan kita bukan hanya lewat
0: senjata, betul.
1: Kita bisa juga lewat pendidikan.
0: Mm-mm.
1: Lewat apa yang kita sampaikan, termasuk juga rockstar yang mungkin belakangan ini jadi kayak contohnya yang -5, -10
0: oh iya benar
1: gitu ya, itu mungkin terima kasih juga netizen kan menyuarakan akhirnya.
0: Iya, cuman ya memang pada kenyataannya kadang-kadang ada juga ya momen-momen gimana ketika orang berani bersuara karena benar, itu kadang-kadang ada yang tidak mendukung, ada yang pro kons lah, tapi sebisa mungkin ketika memang itu bisa dan butuh didukung, dukunglah rockstar. Jangan sampai lo akan menyesal menjadi orang yang
1: acuh ya.
0: Mm-mm, betul. Apalagi terutama untuk negara kita juga ya. Yang kayak
1: karena gitu. Kita lebih sadar rockstar.
0: Yes.
1: Untuk kebangkitan lebih bagus lagi untuk Indonesia.
0: Iya benar. Dan ini tuh jadi ingat ya, kalau ngomongin pendidikan juga, kemarin itu kita lagi ngobrolin tentang agak-agak drama-dramaan.
1: Yang mana tuh?
0: Yang gue itu jadi anak sekolahan yang suka ngelaporin temennya. Terus lo itu jadi anak sekolahan yang gak mau kalah. Terus Aca itu jadi anak sekolahan yang selalu nulis laporan dari temennya untuk dilaporin ke guru. Pernah gak sih rockstar ngalamin yang kayak gitu? Kayak pasti di sekolah kita waktu SD lo terutama pasti ada banget yang menyebab. Atau Bu Andre, Bu Bera di celana gitu. Apa momen SD yang paling kalian ingat? Apa Andre? Beneran berak di celana. Gue pernah lagi berak di celana guys. Jorok kan itu manusiawi.
2: Pertandingan keliling-keliling sama guru.
0: Pertandingan keliling-keliling ke apa?
2: Diantar keliling.
0: Marah?
2: Enggak, naik motor sama guru.
0: Uh-uh.
2: Dia selalu support.
0: Oh, nah. Kau bertanding?
2: Iya, bertanding.
0: Di
2: madrasah lama.
0: Tanding apa, Andre?
2: Dulu judo. Istilah.
0: Oh, bagus gak pakai L.
2: Iya benar.
0: Judo. Sabu apa, Andre?
2: Judo baru coklat.
0: Oh, keren. Lu apa, Wat?
1: Apanya yang paling diingat?
2: Yang paling gini. Kita dulu pernah di aku tuh kebetulan olahraga yang paling sering dimainin itu sepak bola.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kalau aku tuh biasanya kalau enggak jadi back,
0: main sepak bola.
2: Yes. Kalau enggak back, jadilah aku kipas.
0: Okay.
2: Terus muka aku kena bola cetak.
0: Oh, pasrah kipernya, skin pasrah ya.
2: Dan akhirnya nggak berhenti di sana. Aku ikut lomba futsal.
0: Kenapa kok nggak pakai skin parsa aja bisa terbang punya burung?
2: Karena emang udah main burung.
0: Aduh, gimana? Okay, lanjut. Tapi ya rockstar, kadang-kadang kita tuh hal-hal banyak yang kita lewatin, yang akhirnya membentuk kita sampai detik ini, yang lucu-lucunya, yang nyebel-nyebelinnya, semua itu ada mula-mulanya juga dari sekolah ya. Yang percaya nggak percaya ini
2: membentuk kita ya.
0: Betul. Setuju nggak sih?
2: Setuju.
0: Yang benar, gue nggak setuju mak.
2: Kenapa gitu?
0: Ya pengen aja.
2: Lu emang kontra selalu sih. Bad

0: listening to the Rock and Love Bali,
1: where everyone is a rock star. Yes, finally. Ini yang kita tunggu-tunggu pastinya. Ini udah jam 10 rock star.
0: Ayo.
1: Artinya
0: Weda Cantika, kembalikan dirimu.
1: Pamit.
0: Betul, pamit. Terima kasih banyak rockstar yang selalu stick around di 87,8. Ketemu lagi pastinya besok masih di GMAR setiap hari Senin sampai hari Jumat.
1: Betul.
0: Dari jam 7 sampai jam 10. Untuk yang belum dibacain, besok kita bacain lagi ya.
1: Dan kita pastinya bisa lebih ngobrol lebih seru lagi.
0: Aha.
1: Pastinya terus-terus jangan lupa rockstar untuk stick around di 87,8 MHz. Dan selanjutnya ada kata-kata hari ini dari Andrew
0: Andre Hohahohe yang dicari oleh Ilma Dewi Sartika. Check it out.
2: Kita cuma punya dua tangan, cukup untuk menggenggam doa, bukan untuk memeluk seisi bumi.
0: Oh, ingat ya rockstar, tangan kamu itu cuma dua. Jadi kalau peluk seisi bumi enggak bisa.

0: satu cara malu ya, kok kita nggak putar itu ya?
1: Itu seru, entar deh kita.
0: For Revenge itu waktu waktu dia konser di Bali.
1: Lo nonton?
0: Wah, gokil, pecah banget ya. Tapi kita nggak muterin ya? Ya nanti kita coba ya, kita yang putar-putar sendiri. Kita yang pusing ya. Ya udahlah Rockstar, pokoknya terima kasih banyak sekali lagi. Maria Hills pamit.
1: Ya udah pamit.
0: Have a
1: rocking day.
0: Selamat hari kebangkitan nasional.
1: Yes.
2: Game HR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
0: Wonderful day. Wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Planet FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dars Wardana masih di sini nemenin kamu rockstar. Dan seperti biasa gitu kan ya, namanya juga kita sebagai orang yang tinggal di pulau yang penuh apa ya, penuh ketenangan, penuh kesenangan, penuh healing, Bali. Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari gitu kan ya. Makanya salah satu cara buat ikutan itu adalah di Apur Fakeminski Bali yang punya Path to Sustainable Growth 2026. Hari Rabu 26 Juni 2026 di Candi Ballroom at di Apur Fakeminski Bali. Setelah tahun sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan tetap membawa 4 pilar strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing lives maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini Path to Sustainable Growth kembali ngundang praktisi, leader dan kelompok profesional dari berbagai bidang termasuk kamu nih untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Anak Agung Gederai juga bergabung. Beliau adalah founder dari Arma. Kemudian ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Ada Nina Sudiono, beliau adalah Rainforest Alliance dari sana, ya kan? Terus ada Tara Susanto, ada dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, ada Marta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiketnya benar-benar terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Harganya cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Jadi dapetin tiketnya di megatix.com, dan untuk info lengkapnya email ke aziz.alfakilo@kempinski.com. Sekali lagi megatix.com atau aziz.alfakilo@kempinski.com, dan juga follow sosial medianya @kempinski Bali biar lebih jelas. Sekali lagi di @kempinski Bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi.

0: Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya di

0: staycation atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram at therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rockin' Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Chang Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu dari kemarin-kemarin ngeliatin sosial media, bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, otak yang tenang kuncinya cuma satu, kuncinya adalah sabar, ya kan? Apalagi kunci kamar dari Arya Duta Bali. Ini bisa kamu dapetin tanpa perlu bingung mikirin perjalanan jauh, repot siapin liburan, atau kamu bisa langsung escape yang dekat dan super murah dengan weekend getaway dari Arya Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Liburannya paling menyenangkan, fasilitasnya paling lengkap, terus bonusnya paling banyak. Jadi selama nginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatments, ada complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check

disemin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu tinggal reservasi sekarang, cek info lengkapnya dan juga follow sosial medianya itu di @aryaduta.bali. Sekali lagi

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari USAtoday.com. Aktor asal Amerika John Travolta menangis di atas panggung Festival Film Cannes Prancis pada hari Rabu 15 Mei 2026 kemarin. John Travolta menangis setelah menerima piala penghargaan tertinggi Honorary Palme d'Or bersama anak perempuannya Ella Travolta. Panitia festival memberikan piala tersebut sebagai tanda penghormatan atas kerja keras sang aktor di dunia film global selama lebih dari 50 tahun. Berikutnya dari CNNIndonesia.com. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengonfirmasi total 9 warga negara Indonesia telah diculik dan ditahan oleh militer Israel per hari Rabu 20 Mei 2026 pagi ini. 9 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai relawan kemanusiaan dan jurnalis tersebut ditangkap di atas kapal bantuan bernama Global Sumut Flotilla saat berlayar di Laut Mediterania Timur. Penangkapan terjadi saat kapal sedang membawa bantuan susu bayi menuju jalur Gaza, Palestina. Dan sekarang Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan sekarang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sedang berdiskusi dengan pemerintahan Turki, Yordania, dan Mesir untuk menyelamatkan seluruh warga negara Indonesia tersebut. Berita ketiga dari skysport.com. Ribuan pendukung sepak bola berkumpul dan merayakan kemenangan di jalanan kota London, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 setelah tim Arsenal resmi menjuarai Premier League musim ini. Arsenal menjadi juara setelah tim saingan mereka Manchester City mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan tim Bournemouth di Stadion Vitality Bournemouth, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 dini hari tadi. Hasil pertandingan tersebut membuat nilai poin Manchester City tertahan di angka 78 dan tidak bisa mengejar nilai poin Arsenal di puncak klasemen yaitu 82 poin. Sehingga Arsenal sukses memenangkan kompetisi setelah menunggu selama 22 tahun. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Hai, sini Lingga. Lagi pengen liburan tapi waktunya mepet. Jakarta bisa jadi pilihan paling gampang.
2: Mau kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rock in Life.
4: Top that, top that, top that. Disco X on the

0: The Rockin' Life News Update.
1: Pertama dari USAtoday.com, aktor asal Amerika John Travolta menangis di atas panggung Festival Film Cannes Prancis pada hari Rabu 15 Mei 2026 kemarin. John Travolta menangis setelah menerima piala penghargaan tertinggi Honorary Palme d'Or bersama anak perempuannya Ella Travolta. Panitia festival memberikan piala tersebut sebagai tanda penghormatan atas kerja keras sang aktor di dunia film global selama lebih dari 50 tahun. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengonfirmasi total 9 warga negara Indonesia telah diculik dan ditahan oleh militer Israel per hari Rabu 20 Mei 2026 pagi ini. 9 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai relawan kemanusiaan dan jurnalis tersebut ditangkap di atas kapal bantuan bernama Global Sumut Flotilla saat berlayar di Laut Mediterania Timur. Penangkapan terjadi saat kapal sedang membawa bantuan susu bayi menuju jalur Gaza, Palestina. Dan sekarang Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan sekarang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sedang berdiskusi dengan pemerintahan Turki, Yordania, dan Mesir untuk menyelamatkan seluruh warga negara Indonesia tersebut. Berita ketiga dari skysport.com. Ribuan pendukung sepak bola berkumpul dan merayakan kemenangan di jalanan kota London, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 setelah tim Arsenal resmi menjuarai Premier League musim ini. Arsenal menjadi juara setelah tim saingan mereka Manchester City mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan tim Bournemouth di Stadion Vitality Bournemouth, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 dini hari tadi. Hasil pertandingan tersebut membuat nilai poin Manchester City tertahan di angka 78 dan tidak bisa mengejar nilai poin Arsenal di puncak klasemen yaitu 82 poin. Sehingga Arsenal sukses memenangkan kompetisi setelah menunggu selama 22 tahun. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

26 Juni 2026 di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Setelah tahun sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan tetap membawa 4 pilar strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing lives, maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini Path to Sustainable Growth kembali ngundang praktisi, leader dan kelompok profesional dari berbabagai bidang, termasuk kamu nih, untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ana Agung Gederai juga bergabung, beliau adalah founder dari Arma. Kemudian ada Heinz von Holzen, founder dari Buku Bali. Ada Nina Sudiono, beliau adalah Rainforest Alliance dari sana, ya kan? Terus ada Tara Susanto, ada Bu dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, ada Marta Ada dari Bali Husada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiketnya benar-benar terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Harganya cukup dengan 500.000 rupiah per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung

Anda makan. Nah, lo bisa juga nih, memuaskan diri tapi jangan melihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Frego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci, ada Carrara Marble Beef Tomahawk, ada Seafood on Ice, ada Italian Style Porchetta, ada Frittata di Gamberi Ikar Sufi, dan juga Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu dan juga apa istilahnya, mother's lah, nenek gitu ya. Kalau diajak dalam family booking, mereka akan dapat complimentary experience. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @peregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @peregobali dan juga @westinbali.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari USAtoday.com. Aktor asal Amerika John Travolta menangis di atas panggung Festival Film Cannes Prancis pada hari Rabu 15 Mei 2026 kemarin. John Travolta menangis setelah menerima piala penghargaan tertinggi Honorary Palme d'Or bersama anak perempuannya Ella Travolta. Panitia festival memberikan piala tersebut sebagai tanda penghormatan atas kerja keras sang aktor di dunia film global selama lebih dari 50 tahun. Berikutnya dari CNNIndonesia.com. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengonfirmasi total 9 warga negara Indonesia telah diculik dan ditahan oleh militer Israel per hari Rabu 20 Mei 2026 pagi ini. 9 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai relawan kemanusiaan dan jurnalis tersebut ditangkap di atas kapal

0: Sumut Flotilla saat berlayar di Laut Mediterania Timur. Penangkapan terjadi saat kapal sedang membawa bantuan susu bayi menuju jalur Gaza Palestina. Dan sekarang Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan sekarang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sedang berdiskusi dengan pemerintahan Turki, Yordania, dan Mesir untuk menyelamatkan seluruh warga negara Indonesia tersebut. Berita ketiga dari skysport.com. Ribuan pendukung sepak bola berkumpul dan merayakan kemenangan di jalanan kota London, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 setelah tim Arsenal resmi menjuarai Premier League musim ini. Arsenal menjadi juara setelah tim saingan mereka Manchester City mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan tim Bournemouth di Stadion Vitality Bournemouth, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 dini hari tadi. Hasil pertandingan tersebut membuat nilai poin Manchester City tertahan di angka 78 dan tidak bisa mengejar nilai poin Arsenal di puncak klasemen yaitu 82 poin. Sehingga Arsenal sukses memenangkan kompetisi setelah menunggu selama 22 tahun. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Lah ya. Ini adalah kemenangan yang udah ditunggu-tunggu banget dan ini juga jadi apa ya, omongan orang-orang karena kemarin sebelum mereka diumumin secara resmi jadi juara satu di Premier League hari ini.

0: Blackpink in your area.
1: FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suara Dena masih di sini, Rockstar masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Cerita kita masih banyak, obrolan kita masih seru ya kan. Apalagi untuk Sio-Sio Kuda nih. Minggu ini Sio Kuda lagi masih masuk ke fase yang cukup dinamis ya kan. Energimu banyak.

Talent Entertainment Media The Rocking Land Bali. Masih nih Rockstar, dimana kita kayak membayangkan cuaca Bali itu A, B, C, D, E gitu kan ya, berubah-ubah. Tapi satu yang pasti, di 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore, kamu bisa

Dan lagu ini jadi salah satu lagu paling gede di era late 2020 lagi, dan mencapai nomor 1 di 16 negara. Nah, kayak orang tuh juga nganggap Ryan Tedder ini sebagai apa ya, orang yang revolusioner dunia pop. Sampai akhirnya dia nulis Bleeding Love, Hello buat Beyonce, terus Rumor Has It-nya Adele. Sampai akhirnya sekarang Ryan Tedder ini menjadi seperti nama jaminan untuk lagu-lagu yang masuk chart Billboard. Nah, sekarang kita dengerin yuk. Ini dia salah satu karya paling keren dari Ryan Tedder, Timbaland featuring One Republic dengan Apologize.

0: Talent Entertainment Media The Rocking Life Bali. Jara Suarana masih nemenin kamu di The Avengers Rockstar sampai di jam 8 malam nanti. Dan kita akan ngobrolin satu topik nih. Satu topik berjudul Experience Invasion. Cause sometimes I could have my
1: Gucci. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, kali ini kita akan bahas tentang experience inflation, di mana harga untuk pengalaman itu naik tapi rasanya biasa aja, Rockstar. Di mana kita tahu ya, dulu tuh orang ngebayar buat produk, sekarang orang ngebayar buat experience, mulai dari coffee shop, beach club, konser, hotel, sampai ke dinner. Di mana industri ini jadi kayak ngejual feeling, bukan sekedar barang atau layanan aja. Dan fenomena ini disebut sebagai experience inflation. Dalam pengertiannya, menurut BuzzFeed, experience inflation adalah keadaan ketika harga pengalaman meningkat jauh lebih cepat dibandingin sama value nyata yang diterima sama konsumen. Nah, menurut lo pernah gak sih ngebayar sesuatu yang mahal untuk apa ya, untuk experience aja? Coba kasih tahu kita, WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention therockinlife.bali. I worry about nothing, I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know.

0: stres dikit boleh. Banyak orang yang memilih katanya kursi Indomaret sama kopi itu ada hal yang cocok buat ngilangin stres. Buat saya kurang ya. Yang cocok itu adalah escape gitu, bentar waktunya. Di weekend boleh, 3 hari, 4 hari boleh lah. Tapi kalau waktu kamu gak banyak, daripada bingung mikirin perjalanan jauh, udah siapin aja liburannya karena kamu bisa langsung escape ke yang deket dan super murah. Super murah, super mudah maksudnya. Terjangkau juga kok harganya. Cuman mulai dari Rp1.350.000 per malam di Weekend Getaway dari Area Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Di mana kamu bisa nikmatin liburan paling nyenengin, fasilitasnya lengkap, bonus penawarannya seru, ya kan? Kamu udah dapat stay di deluxe room, ada daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, ada late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatment. Terus ada complimentary Sunday yoga class juga, dan kids stay free dengan existing bed. Jadi pesan sekarang, ya kan, karena minimal stay-nya 1 malam, berlaku untuk nginap Jumat sampai Minggu, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya, follow sosial media @ariaduta.bali, sekali lagi @ariaduta.bali. Terus kita masih berhubungan dengan experience inflation ini. Jadi experience inflation ini bikin orang akhirnya membayar lebih mahal buat ambience, exclusivity, branding, estetik sampai ke social validation. Contoh sederhananya gini, kopi itu biasanya berubah jadi mahal karena tempatnya estetik. Atau hotel dibikin lebih mahal lagi karena ngejual sunset, healing vibe. Dan bahkan dinner jadi premium karena konsepnya adalah intimate experience. Atau kayak biskop nih, lebih ngejual lifestyle-nya dibandingin sama fasilitasnya yang mungkin biasa aja. Kamu pernah gak sih nemuin experience yang mahal? Kasih tahu kita, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention The Walking Life at Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari USAtoday.com. Aktor asal Amerika John Travolta menangis di atas panggung Festival Film Cannes Prancis pada hari Rabu 15 Mei 2026 kemarin. John Travolta menangis setelah menerima piala penghargaan tertinggi Honorary Palme d'Or bersama anak perempuannya Ella Travolta. Panitia festival memberikan piala tersebut sebagai tanda penghormatan atas kerja keras sang aktor di dunia film global selama lebih dari 50 tahun. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengonfirmasi total 9 warga negara Indonesia telah diculik dan ditahan oleh militer Israel per hari Rabu 20 Mei 2026 pagi ini. 9 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai relawan kemanusiaan dan jurnalis tersebut ditangkap di atas kapal bantuan bernama Global Sumut Flotilla saat berlayar di Laut Mediterania Timur. Penangkapan terjadi saat kapal sedang membawa bantuan susu bayi menuju jalur Gaza, Palestina. Dan sekarang Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan sekarang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sedang berdiskusi dengan pemerintahan Turki, Yordania, dan Mesir untuk menyelamatkan seluruh warga negara Indonesia tersebut. Berita ketiga dari skysport.com. Ribuan pendukung sepak bola berkumpul dan merayakan kemenangan di jalanan kota London, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 setelah tim Arsenal resmi menjuarai Premier League musim ini. Arsenal menjadi juara setelah tim saingan mereka Manchester City mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan tim Bournemouth di Stadion Vitality Bournemouth, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 dini hari tadi. Hasil pertandingan tersebut membuat nilai poin Manchester City tertahan di angka 78 dan tidak bisa mengejar nilai poin Arsenal di puncak klasemen yaitu 82 poin. Sehingga Arsenal sukses memenangkan kompetisi setelah menunggu selama 22 tahun. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Live Bali. Dara Suwardana masih di sini, Rockstar masih Drive and Jive, masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Agak ngantuk dikit boleh, agak ngantuk banyak pun enggak apa-apa. Karena kita kan masih ngomongin soal experience inflation, di mana media sosial banyak orang tuh nyari validasi ya kan. Jadinya orang tuh majang terlihat menikmati, terlihat punya taste, lifestyle tertentu tuh dijalanin. Ini mulai ngejual visual mood, ada yang disebut zaman sekarang tuh main character feeling. Dalam psikologi konsumen, experience inflation ini terjadi karena yang dimainin tuh nilai emosional. Gitu. Jadi orang tuh sering ngerasa kayak di sini tempatnya tenang, makanya gue bayar mahal gitu. Ya kan, belum lagi likes dari orang-orang di sosial media bikin kamu merasa kayak ini worth buat dibayar. Pernah nggak sih punya experience di mana kamu membayar lebih mahal untuk experience yang perlu validasi? Kasih tahu kita deh, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention the Wakin Life dot Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on the Rockin' Life.

0: The Rockin' Life Bali, Deras Wardana Rockstar, nemenin kamu sampai jam 8. Udah di belakang topik kita, dimana kita ngomongin soal experience inflation. Banyak banget ya inflasi-inflasi pengalaman ini. Harga naik, yang penting fasilitasnya bagus. Harga naik, yang penting experience-nya bagus. Sebenarnya nggak jadi masalah sih, yang penting ada duitnya. Daripada nggak ada, keluar-keluar, terus ya emang bukan pasar lo aja sih.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari USAtoday.com, aktor asal Amerika John Travolta menangis di atas panggung Festival Film Cannes, Prancis pada hari Rabu 15 Mei 2026 kemarin. John Travolta menangis setelah menerima piala penghargaan tertinggi, Honorary Palme d'Or, bersama anak perempuannya Ella Travolta. Panitia festival memberikan piala tersebut sebagai tanda penghormatan atas kerja keras sang aktor di dunia film global selama lebih dari 50 tahun. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengonfirmasi total 9 warga negara Indonesia telah diculik dan ditahan oleh militer Israel per hari Rabu 20 Mei 2026 pagi ini. 9 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai relawan kemanusiaan dan jurnalis tersebut ditangkap di atas kapal bantuan bernama Global Sumut Flotilla saat berlayar di Laut Mediterania Timur. Penangkapan terjadi saat kapal sedang membawa bantuan susu bayi menuju jalur Gaza, Palestina. Dan sekarang Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan sekarang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sedang berdiskusi dengan pemerintahan Turki, Yordania, dan Mesir untuk menyelamatkan seluruh warga negara Indonesia tersebut. Berita ketiga dari skysport.com. Ribuan pendukung sepak bola berkumpul dan merayakan kemenangan di jalanan kota London, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 setelah tim Arsenal resmi menjuarai Premier League musim ini. Arsenal menjadi juara setelah tim saingan mereka Manchester City mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan tim Bournemouth di Stadion Vitality Bournemouth, Inggris pada Rabu 20 Mei 2026 dini hari tadi. Hasil pertandingan tersebut membuat nilai poin Manchester City tertahan di angka 78 dan tidak bisa mengejar nilai poin Arsenal di puncak klasemen yaitu 82 poin. Sehingga Arsenal sukses memenangkan kompetisi setelah menunggu selama 22 tahun. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

L, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

liburanku datang memaksaku.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: It's Bun Bernard FM. This is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ngantuk banget rockstar pagi hari ini. Rasanya kayak baru nyampe studio, ya masih pagi ya. Masih rasanya ngantuk, masih kurang tidur. Di tengah banyak deadline yang kemarin udah akhirnya terselesaikan. Walaupun mungkin rasanya memang belum terlalu maksimal rockstar kalau di gue sendiri ya. Cuman ya syukurlah sudah terlewat gitu. Dan ya hasilnya baik, cuman gak maksimal. Karena jujur sebagai orang yang punya kebiasaan untuk selalu sempurna, NPD banget ya, sempurnanya aku. Kalau aku sendiri rockstar memang lebih senang untuk apapun yang aku kerjakan, unquote ya, quote unquote, itu hasilnya maksimal, hasilnya sangat bagus, ada sangatnya. Tapi ketika memang, tapi belakangan ini ketika memang ya udah kalau hasilnya bisa bagus, yang penting udah mencapai standar menurutku bagus, ya sudahlah gitu ya, kurang-kurangin lah seperti itu. Karena terlalu perfeksionis akan menghambat segalanya gitu rockstar. Dan ngomongnya tentang kegiatan lo hari ini rockstar, apa aja yang udah terencana nih hari ini? Mungkin untuk keliling-keliling Bali ada mungkin, atau yang baru banget siap-siap untuk berangkat ke tempat kerjaannya, stay safe ya semuanya, hati-hati di jalan. Semoga pekerjaannya, rencananya, dan apapun yang kamu lakuin hari ini bisa berjalan lancar. Dan ya, pokoknya mendapatkan hasil yang sesuai yang kamu inginkan gitu. Dan ngomongin cuaca hari ini rockstar, kalau di area kantor nih, pasnya di area Pantai Kuta ya, ini benar-benar bagus banget.

cuaca hari ini cerah, terang, benderang. Mungkin ini akan menjadi pelipur ngantuk kok, pelipur kantuk kok. Karena jujur ini salah satu hari terngantuk menurutku di pagi harinya. Karena biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu rasanya lebih seger aja kalau di pagi-pagi gitu. Cuman ya sudahlah ya. Yang penting hari ini bisa berjalan sesuai rencana. Semangat kamu rockstar, semangat kita semua. So, this is Gema R. Good morning, happy rockstar.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this. Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya, Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hot Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari antaranews.com. Warga negara Belanda Nirul Rashim Abdul Razak dituntut 9 tahun penjara dalam kasus penanaman ganja di kota Denpasar, Bali. Jaksa menilai Nirul Rashim Abdul Razak terbukti secara bersalah karena menanam dan memelihara serta menguasai narkotika golongan 1 jenis ganja. Selain pidana penjara, Nirul juga dituntut membayar denda senilai 1 miliar rupiah. Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum Imade Lovi Puspawan di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa 19 Mei 2026.
2: Berita kedua dikutip dari CNN Indonesia. Kapal perang Angkatan Laut Israel membajak kapal bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus sekitar 250 mil laut dari pantai Gaza. Hampir 500 aktivis dari 45 negara berada di atas kapal tersebut, termasuk jurnalis serta relawan dari Indonesia, Malaysia, Turki, dan negara-negara Eropa. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam keras pencegatan ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan mengaktifkan KBRI di Ankara, Kairo, serta Aman untuk perlindungan WNI. And this is Maria Hills.
1: This is Sereweda.
2: For the Rockin' Life Bali.
1: Newsroom.
3: GMHR. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: gosip sih, udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Hello, Star.
2: We're back.
1: We're back. Berita benar kali ini.
2: Berita public figure ada siapa, Wak?
1: Ada Angelina Jolie.
2: Kenapa yang... ibu-ibu kece ini?
1: Yang hari ini terlihat menghadiri upacara kelulusan putrinya. Kuliahnya ya. Jadi nama anaknya itu Zahara Merly Jolie di Spelman College Atlanta, Georgia.
2: Oh, okay. Terus.
1: Jadi momen emosional ini katanya terekam gitu saat kelulusannya dan benar-benar suportif banget sebagai orang tua, kayak memperlihatkan sisi yang berbeda sebagai artis gitu mungkin ya. Kalau artis kan private dan ketika memang terlihat, oh artis ini bisa lo juga ternyata meluangkan waktu untuk anaknya, untuk keluarganya. Itu yang mungkin bikin para fans, netizen akhirnya ngelihat, wow sisi yang berbeda dari Angelina Jolie ini gitu.
2: Jadi sosok keibuannya keluar dan meninggalkan sosok superstarnya dia ya.
1: Betul-betul.
2: Tapi mungkin, emang bukannya harus seperti itu ya. Cuman kebetulan ketangkep kamera.
1: Ketangkep kamera mungkin ya.
2: Jadi ya pokoknya untuk ibu-ibu di luar sana, kemarin tuh gue juga jadi ingat ngelihat satu video ya, Wet. Bukan di Indonesia, kayak mungkin di Vietnam atau di mana, pokoknya ada di Asia.
1: Yes.
2: Nah, ibu-ibu yang lagi ngangkut sayur di pundaknya dia, terus sambil gendong anaknya.
1: Oh,
2: tau gak sih ada

0: gendongan anak tapi yang ditaruh di belakang. Anaknya ditaruh di belakang.
1: Oh gitu.
0: Plus dia gendong anaknya di sisi kiri, kalau Rockstar sambil ngebayangin ya, ditaruh di belakang gitu kayak backpack. Terus sayur-sayur itu ada dua tingkat.
1: Merinding
0: apa? Di atas di sebelah juga. Di sebelah kanan. Terus dia jalan sambil gendong anaknya, narok itu dia tuh kayak kuli panggul sayur gitu. Terus dia narok sayur itu ke truk, di mana truk itu harus naik tangga yang kayu yang cuma nempel doang itu.
1: Dan dia naik.
0: Dan dia naik sambil gendong anaknya, dia pakai rok panjang. Terus kayak di situ untuk pertama kalinya gue komen di video-video kayak gitu dengan emoji nangis-nangis, dan pas baca semua orang-orang juga begitu gitu kayak
1: aku merinding loh.
0: Mereka ngedoain ibu ini kayak sehat ya apa ya, ini kalau mau open donasi kemana ya. Terus ada yang komen tapi ini sayangnya bukan di Indonesia, coba dibaca lagi ya, kayak gitu-gitu kayak makanya pokoknya
1: super mom ya.
0: Bener, untuk perempuan-perempuan yang luar biasa di luar sana yang hari ini kamu juga mungkin lagi dengerin, lagi cap lagi apapun itu, ingat kalian tuh keren, kalian tuh hebat dan gak sendirian.
2: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M M M M, just put your paws up.

0: It's 7.8 FM, you're listening to The Rockin' Live Bali, where everyone is a rockstar. The Weeknd yang mau datang ke Indonesia, kemarin gue juga lihat ada orang yang
1: udah mencalo-calo?
0: Malah justru ngejual tiketnya. Karena dia gak jadi datang. Ada dua.
1: Kalau aku kebetulan kan ada beberapa teman I.O. kan, dan biasanya sering megang konser di Bali.
0: Iya.
1: Dan dia bilang gini, guys, kalau ada yang mau calo bisa titip ke aku, yang penting inget bayar dulu.
0: Dia ini ngurusin The Weeknd juga.
1: Kurang tahu ya, kurang tahu. Ada nanya karena yaudah aku cuma baca. Kalau di IG itu ada fitur status gitu kan? Iya, aku baca di sana.
0: Oh, ini secara general ya, sebagai benar-benar dia mengakui dirinya untuk ngecalo, yuk gitu. Tapi bayar ya, jangan kabur lu gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi emang paling nyebelin ya rockstar, ketika kita tuh udah punya sesuatu yang dikasih ke orang, terus tiba-tiba orangnya ngeghosting. Bukan cuma masalah cinta-cintaan, tapi misalnya kayak project, kayak misalkan mungkin menyediakan jasa MC dan segala macam itu yang
1: itu memang bad.
0: Tapi hal itu juga bisa dibilang hal biasa di industri ini kan. Banyak orang-orang yang juga hit and run. Yang ngerasa ya udah itu normal-normal aja di dunia jual beli gitu kan. Dan untuk ngobatin kamu rockstar yang ngerasa kayak wah gila ya gue di ghosting, wah gue rasa gue sedih deh gini-gini gitu. Ini saatnya kamu menghibur diri kamu.
1: Karena ada apa tuh?
0: Untuk ngerasain Italian brunch terbaik yang ada di Nusa Dua. Gue sama Weda mau ngajakin lu ke The Western Resort Nusa Dua Bali.
1: Karena
0: untuk
1: ada apa tuh?
0: Menikmati season Rosa Fiorita brunch.
1: Di
0: the one and only Prego The Western Resort Rockstar di minggu ini ya. Ingat minggu terakhir di bulan Mei, pas banget tanggal 31. 31 Mei 2026 dimulai dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Kamu bisa ngerasain Italian brunch terbaik yang udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci.
1: The one and only ya
0: pastinya. Betul. Banyak banget menunya rockstar, spesial di Rosa Fiorita brunch ini. Ada Carrara marble beef tomahawk, ada seafood on ice, Italian style porchetta, ada juga frittata di gamberi e carciofi. Ada love rosa mousse. Dan ini tuh temanya spesial, kemarin dibikin karena ada International Mother's Day. Jadi pinkies, semua yang base-nya itu dari red juga. Jadi banyak banget juga complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers and family booking. Jadi buruan kamu cobain pengalaman ini rockstar.
1: Harganya?
0: Rp690.000 plus-plus, udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan juga pastinya akses ke semua pool dan juga pantainya.
1: Wah, karena bisa ke pool, ada kids activities juga, bisa banget nih untuk ajak anak ataupun ponakan ataupun adik kamu rockstar. Mari ramaikan ke Westin, kita rame-rame ke sana barengan gitu.
0: Yes, reservasi sekarang dan info lebih lengkapnya rockstar bisa cek dan follow Instagramnya @prego_bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @prego_bali dan @westinbali.
1: Dan selanjutnya kita bakalan ngasih kamu sesuatu hal yang pastinya kamu nantikan rockstar, and this is
2: Good Morning Good Music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yo rockstar, kita balik lagi dengan Morning Booster. Tapi sebelumnya gue mau ucapin selamat pagi dulu untuk ada yang dengerin di sini, yang selalu dengerin GMHR, ada Ian Kusuma, Dr. Ardi, Ilma Dewi Sartika, Okta, Agus, Jin Sutamia, atau Kak Natania.
1: Kak Natania.
0: Dan juga anaknya Rafael yang selalu ingat. Iya, yang selalu ingat spot dari ini ya, TRL yang apa-apa saya. Terus dan juga tim Fly Bali yang selalu ngedengerin. Terus ada siapa lagi ya?
1: Ada
0: yang
1: belum
0: kita sebut. Fanya.
1: Yes.
0: Terus Gek Mahadiva lagi denger enggak?
1: Gek Mahadiva.
0: Atau Bli Gustu, biasanya Bli Gustu pagi-pagi juga suka dengerin. Aca mungkin, Aca sambil ngapain lah Aca
1: biasanya
0: sekarang.
1: Biasanya streaming ya. Dan pastinya untuk rockstar yang udah kita mention, silakan langsung penuhi WhatsApp-WhatsApp untuk ceritakan gimana sih kondisi di jalan dimanapun kamu berada, Rockstar.
0: Atau justru kondisi keuangan kamu sekarang, Rockstar. Jadi kalau misalkan sekarang ini lagi ngomongin tentang jadi kalau ngomongin tentang keuangan itu juga kadang-kadang ya keinget barusan juga baca-baca tarot nih. Terus ada tuh kan paling menyenangkan.
1: Yes.
0: Karir, percintaan, karir, keuangan, semuanya. Kesehatan. Lagi nggak bebe aja karena lagi kita nggak pengen kaya raya katanya kan.
1: Aduh, nggak pengen kaya raya, cuman ingin kaya musik.
0: Ingin terus memupuk musik-musiknya kita, musik-musik yang